0: Tatiklak sa likukub honal rekla o tarakek sa kuip honal reku.
1: Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

Tatiklak sa likukub honal rek la o tarakek sa kuip honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

0: Tatiklak sa likukub honal rek la utarakek sa kuip honal reku.
1: Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

Tatiklak sa likukub honal rek la utarakek sa kuip honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

0: kana kagwa aksal ulo sa klisa sonu sa ksalik angkel sona lilika kahik rera bingkilik angkel
1: Mantyo Cinco
0: Mantyo Cinco chiris hokel kotinas katyes kamano rikinet di kakush kabits amanan chikahunil to Mantyo Cinco chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Mantyo Cinco

Tatiklak sa likukub honal rek la utarakek sa kuip honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.